dengan ini ulo lika ni misa ulo gay pulun gimana kau ni boleh ikan aje pun ni misa. Ini perabana sutro boleh misa fajar boleh. Abah jadi kau doki. Mam sa fajar gigi tu lomalo. Imana ni suan jamur lah misa tola kamas roce bakur roce bakur betul bi kongro. Atu kamek bakur ni ayo bladu kulo lah kamas.